0: Seriso era wa kuzikiwa na kulwalero Sunday wale Butambala Chiwala Mugomborora Yengando kusawa zijja kubera sawa 10 ezoreguru abikideho na lebo alhaja ati bisagara sengendo kisasukore gifamire abatuze beka senge nemirirano abo Uganda abako nabe mikwano era awide ategeze kuchikwatako Kamis Mayambara Mayamba PA wa alhaja ati bisagara sengendo abikachitawe alhaj Abdunol Seriso era nga wakuzikiwa na kulwalero Sunday Butambala wali Ekiwala Mugomborora Yengando kusawa zijja kubera saa 10 ezoreguru abikidde alhaja ati bisagara sengendo kisasi famire abatuze be Kasenge nemirirano abo Uganda abako nabe mikwano sako nabo bekikwatako mungu bwatyo asode kubanga ajudura ate mukade wa foyo sibo buza kubantu
1: Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam twagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala tuwaddo bulamu nkwegenezibera ngisikyasho tukubire ndu tumwebaza nti alhamdulillah rabbil alamin Allah twagala okumusaba asasire byengera asebyengera n'emirembe ku mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'abantu b'ennyumba yesi ako nabo bonna abatakabana okulaba nti nno batawanire eddiini eno ey'obusiraamu bagisaasaanya okusobola okulaba nti netuuka ne wano waffe netutuukako era njagala okutuusa okusaasira kwange eri abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe omuno mwe muli muganda waffe oyo PA wa Haji Abdul Latif Sebagala twagala okumusaasira munangu olw'okuviibwako mukadde wo nga tukubagiza n'ekikubagiza ekisinga ebikubagizo byonna tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun arama Allahu julakum wa kafala li amwatikum kusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire mukadde wa foyo ate nammwe abasigaddewo abagumye era kubanga jono bwe kuvibwako omukadde ebigambo bingi ebibeera awo bingi naye tusaba Allah akugumye Allah akugumye Allah akunyweze akuwa obuvumu omanye nti omukadde agenze n'ekyo oyina okumuwa dua okumusabira n'okumukolera emirimu emirungi gy'asobola okulaba nti naafunamu kuba katakyagenda kutagenda kuddamu kwekolera omukadde waffe oyo naye mmwe abagumye ng'abaana Allah bagumye Allah bagumye mwena bavididwa akabantu bamwe njagala kubasasira na bwena abayina obukosefu gwe ali awo ngoli mulamu bine bitendo bisatu boba toli zino kategori satu boba toli mwe toli mwabo webaza Allah subhanahu wa ta'ala toli mwabo Allah bajulude abagenda okuzikibwa olwaleero babe yajululedda toli mwabo abatakyalina dembe lyabwe kulaba nti nno beetaaya nga bakuumiddwa mu makomerwa basibiddwa toli mwabo abali ku bitanda abagamba nti nno bakyusa mukyuse baliisa muliise toli mwabo mwezi kategori satu nga tulina mujogwamu ise mikono maaso webaza Allah subhanahu wa ta'ala ugambe alhamdulillah rabbil alamin ne banafe bali emulago wali bali kubitanda nyamani ntiba chasobolana koi kumusajyo omunene omusajyo HT wa goba dola wa bulikasera ngomwe gomba sawa zino aliwali katanda tanda bakufa ni aliwali tachasobola kutambula ni mmele ba mkaka mkasi bateka mkapira asobolo kula banti alia abalala taina musango taina chiyakola ne akumidwe ruzira abantu bene bafa abinganda zine bafa ngatachasobola kulinyayo nti agenda azike bamuteka mukomera bamusibyawo omusango oguvunaanibwa neetagumanyi omulala yabadde akiyakedde nga mulamu bulungi ne essaawa zino mayiti era bali mu luggya bateekawo tenti abakungubazi batandise okutuuka kati gobobeera nga kategori ezi essatu tozirina tolina ky'olina lwachiti webaza Katonda nugamba Katonda wange alhamdulillahi rabbil alamin
0: atene nakuziduka nokorwencha sibo lutu sizoera
1: ina nakumakumiana
0: za mukade wafe
1: Ismaila tenyo bchanga bazikatata
0: e
1: nakwana ziwezi Siki umutu, gochimai ntino katika uganti, seka mzata agena kweza miaka musa, mkaga, musamu.
0: Eyaji, nga genzi?
1: Buchanga hafa. Gochimai ntino inzo kubeda unoganti, ya, niyaka jidukitambula jidukita kalisa. Yulabanga bakafa wanujo. Na ye bagenda, miaka jitambula. Katinawe gori yao. Uli yao choliko.
0: Kufa abalamu.
1: Yanti katife kufa abalamu. Kufa
0: bano bagenze
1: ba mazecha
0: febanga libatude seo tugase kochi kugwanga
1: neate na wono watu wade tugama chisigade kufe ina wola kumate wada kutubudia neche baliko wala wali kuchiboko
0: so tuino kwede kafokwe wala wali ya
1: kati tuino kwede kekira ebintu bibiri so wala mkama wafe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tugamba tukolelele nseno ngaba tagenda kujivako bora bora baba bantu bakwa atajona tulina oli ali kugundi eri kuluga kulwaliro kulujuliro kudining ngoraba mukambwe nyo atukiriza gundi hadise kolera nseno ngatagenda jivako ne ati natugamba tukolera akhira ngabagende encha kolerere guru jona kolerere guru ngagende encha oyise bulungi abantu bokulembera
0: sa kunyumiza hagera kwa msomesa wange yatugambanga tibulirwo rwofu kamera kusaba katonda musabe ngagenda madachikezo izo mulagenti nze kumusalo kuno kwemfukamide nyizo butavao zenetike senkolechi ngende
1: bakwanga abantu
0: bafile yatugana iwo tandi kokola kola ngata likola chi
1: ngata genda kuvaa
0: toroza kuchokufa
1: eh ani namkama afi yatugana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba tukolerere enseno ngaba tagenda jivako ni ate tukolerera akhira ngaba gende encha waulide omukuru ya dayogera nenga o president bya dayogera akandi sagala bya kunne mesa guru nzisana na natero genda muguru
0: ayachogera nyo
1: andi era omanyika nkuyi echi ekigundi wa abamuntu amanya di ama muntu abera munakuzina amanya tino
0: tatukubisa bufananyi
1: no omuntu abera munakuze na amanya tino mbutufu kubanga akimanye bulungi ti na nabia tugamba nti abantu be bali wangala wakati we miaka enkaga n'ensanvu
0: hato wafa waisewo
1: hanti bobo isewo katunda bakuwaddeyo
0: awe kuvako
1: abata kwera bidde toka ati ya mwera bila abakuwaddeyo wenenye
0: mende banyawe ya kuvaka gudi aitao
1: ne ate nebirungi unzo kubero ina ibirungi byokolera byokolera abantu mwele ye kirungi kyokolera abantu na mutufu eche kirungi kyokolera abantu katonda kwa sinzira na gante omuddu wangono sebo kan kubuli ejjo etolo toza tino toza tino
0: e hadith to sell
1: bwana za jona tumuntu abulaka kirungi akolera abantu
0: Sijeje gende na yako.
1: Kakubuli, kati ayinzo kubera, kati bwenjo kubola gubyolaba. Byolaba waneno. Ngo gamba tya ache taitai ayakatai nayo karungi. Nenga sebo ayine nkolagana yene katonda.
0: Adi
1: muchama. Nga inemi ni mujakola. Nga mbutufu omanyi kubintu ebimu. Jona kakubuli yakwe. Kubintu ebimu ebyongeza nawo boya galobu wangazi nnyo kuwangala. Mu bintu ebyo mbyo bawetanira ennyo okola lisa ku bantu emmere lisa ku bantu emmere
0: fira ku bantu balichi mmere
1: nga toyina toyina kyosubira mbano nti bano balina kye bagenda okumpa wabulanga gwe mpeere eyiyo ojagala wa Katonda nga makatonda wange kino nkikoze ku lwaki kino ne kino ne Katonda wange nange nkusaba ompe kino nkikole buli mwaka buli kaseera ekyo kyokulisa abantu emmere ekyokubiri ekigambo ekitibwa okusaddaaka
0: waayo
1: okuwaayo ekyo ekintu jona kikulu nnyo kubanga tomanya gw'oyambye oyo
2: ngabaddali kundebolepo ngatunude mashariki natule magharibi nga wallahi anunya chagenda kulisa abana tachimanyi
0: sala chusala sichwa chifana chitia nebo chiba nebo nyakula bano
2: ati katikati kankubulira
0: atawe wali obuzibu
2: kwali wali hadithe moja jibu za imam chayu na jaji kubulira umsajja yabba na sadaka
0: nao awe mshawe jirao
2: na ye rina huo nafu nobu wangazi
3: akadimi kale ndiyo yowe kakwela yo
4: chikumusa mkatonyeze muenda
5: Pal FM
6: kula liyo mtu wabu
5: kula liyo mtu wabu lijo
2: I got to go to the house. Nembera ebaddewo emabegako biriwo ebadde ne kabaka ebintu
0: bya
2: kabaka ebintu bya agenda akola okuyamba abantu nagenda ku mukazi omukadde